0: Karena itu mau saya sepoin dok nengah harus sepe muzen dote. Jangan tuh nama pergi kasih mi hai nah hai. Sehingga jalan aku kok salah ni naik tok tamu no hin aw. Naik tok kecil ni borok ni lima no kok bay lima no sana tak angke cini tomung camung bay lima no goron bay lima no cini borok ni sana tak angke kebang ma dal bidal. Aw, nawan wishing no rok tamu sana ya nam. Ang ojarao aning to sanai no finally last of kai hypano norok tamoshanai ojarao norok ni wansuk mung ani thani puilla ang nanyani bage chaitok nai tini ni ojarao first caller ha sabotong phaiding kai sing kring nai le ne ojara kok dubo hello Sai Malia, Sabongka, engkau iseng kereng lainnya, ajar aku waktu gua hai na hai, sabotong, ajar aku. Hello.
1: Fungka hamena.
0: Belai na fungka ham.
1: Fungka hambai.
0: Dah, belai na nama tini, pula awak na manita ka.
1: Pula nanti sekarang sabot.

0: chajara apuni ulona chang hayuni khorang pandawa thanglai ana gyang to tongnai ne narok bai phungni dam sini tamai shote nei chi ba jara aung ki haina hai jara kok du go shabato hello
1: hello
0: ai phung ka ham ta khu ha nin khorang belai kheno kisi kisi ka phai tongo ang romi mayang to kha kisha shrai shrai Raikana ni Shumindra?
1: Jitendra.
0: Jitendra. Ni nayango network hamia dana ki mobile bai ki sab ko khaksal. Hello? Kokri ang sanai ki sa proper network ko thangi kirna ni bagai narok na je sa phano kirin ka hanke ki sa network man mani thayo thangne hai ke narok wesra sra koklam sai mangla. Hello?
1: Hello, phone ka ham bai ne
0: bela ko ka ham ya karo. Ao, Rabindra, ai saga ni da.
1: Hanya angin kita under parang dia binder dia berumah.
0: Jadi
1: kenala.
0: Sini kan sih. Aau.
1: Engkau yang nak buy sini ni kau buat mau belai ke nangwan? Buy belai ya hambar.
0: Okay.
1: Kita rasa kita belum mengajar perah.
0: Dah sari.
1: Kau yang nak sampai jam susah na.
0: Dah.
1: Kena naik. Naik tak tu? Jepang mana fadre fad? Ni no songo dal bidal no songo heida.
0: Kini ni wan sumung sari tu.
1: And so on to me if I had any. By no leg. No jacket.
0: Okay.
1: No, not that bad.
0: Okay.
1: Very nice.
0: Oh, my. Yeah. I'm a little green. She dressed
1: it. Like, I'm not. What can you see? Very nice. I'm not. I'm not. I'm not. I'm
0: not. I'm not. I'm not. I'm not.
1: I'm not. I'm not. Kita naik cok tu kau makan tongkai tu bapa. Kita tahu ani naik cok dia makan ini ke awak hai rata angke. Ani kan naik cok tu seng, naik cok tu seng main point ni kita tahu macam mana bai. Seng naik cok to mung sa mung, kita berkata ham. Seng dia pun nak ham mungkin nang zago sa. Dia pun nak cak mungkin se, nang naik cok. Hei tu bapa. Seng dia Jekun dah, kalau panas sengkau, kau kena zaman ni ada bah. Ini tamung tamung raja bawahai, bawahai kena jera belah ada
0: bah.
1: Kepada reportai di tamu, borok tu ada bah.
0: Waktu
1: kau kom tamu nai, waktu kupur tamu nai, waktu kesat tamu nai, waktu kerang tamu nai, waktu korma tamu nai, bawahai tamu
0: lah.
1: Ada bah. Ia bawahai tamu, kepada buat kekak panang nai. Waktu buat kesenangan ngah.
0: Buat dari apa nak? Apa mesti mau naik tahun lagi tahu?
1: Ee, yang mahai bang tu. Kau tu cakap ya, tak main point hasil bekas asal kaham nganau.
0: Apa nak?
1: Mana tu jauh? Mana nak? Koman ke naik cakap nunganau?
0: Untuk
1: borak boleh ada buat bat.
0: Apa nak?
1: Ang borak ni buat borak. Ya sepana nangkung kana, kompa sepana nangkung. Dah bang buat borak.
0: Ada
1: buat. Neng hai ni ane buat.
0: Abang tu, jin korang ni behavior main, ni kita dah jora belain aku sorjak, asing hayun ni korang pandawa thang layan, ni kita dah Rabindra, kau bunyi shaloko kau salah siwa na. Hambai, hambai, hambai. Okay, belai pun kaham. Aw, asing salah cuman ni angke uram-uram na, apa nama sana? Jin korang ni, kau lam, ni korang bahaya, apa bahaya? Ni, je kau sama ni. Ini behavior ini tomong camong apa nama ini hino baksa kabeh kaham tongo bunyu naisik maya bunyu musunai apa kabo tomong hamia tong nai apa hai borok nong hingge seng kaham ini maya hingge fadi seng hai ini korang pandawa thana ni baga kisah lela majara nah layan apa ni ulah hai nahai kipili fadi rana angto tomong ni norok bayi puni damsini tamai shoti ini cibajara aw hingge fadi

Kamang tahu tay mukul sun dalam kena itu awak FM ujian tu. Sar sapa yang tahu kaya ke 101.6 mega arz. So ya, kita buat apa anda? Apa nama ini tu? Sar sapa yang tahu kaya ke 101.6 mega arz. Tahu ni baca botong orang bagi. Ozara tu mula. Hasil ni resamu. Kau tini ni pulai resamu. Or resamu no korang sini nanang nai. Sabu bayar resam tak resamu. Hakik. Tini pula resamu kena di resamu.

0: manta
1: manam kok nini adini besak rong na nai kan ke ngge nung serengmani kan ke ni
0: babu serengmani kan ke babon thani ang
1: pula pula
0: pula pula
1: bus hot bus kan ya bus
0: ke abun khana
1: na abun khana na ni ta mona
0: ara kisa tam thong tam thong yang ta hot do kok khai ono to kesher be jat
1: kok khai kam ta khu te bu khu chong kesher be mani gan ke bi ne otam jang nai bai te bu ne wa asuk jang nai che chair chair ni omo yagor nang ni chong khata bun bagi se ya kosto ke pan khana nai dadu tu nai

0: ayoyemong goside, kakayo golabala, kakayo golabala, kakayo golabala, kakayo emong goside. Abo asal gua orang tuh nampak gudo, kan sempurna bermain ta, kan tapi kisah,
1: kisah no, asal no, oh ya loy kalau nampak ni.

0: Falando aí.
1: Tá, sabe um cá?
0: Anda? Adu, tomado.
1: Ah, beleza, mãe.
0: Ah, não. Aí, anquilo, mas é também não vai ser mais, meu.
2: Mama ni kata apa?
0: Lama
2: tak tahu mama ni. Apa kisah mana kau tahu kahila? Angsa mana yo?
1: Dah beli hambai.
2: Kau kiri.
1: Dah.
2: Mana kau tahu kahkan?
1: Hello.
2: Dukun ni kau sih kintu.
1: Aku tahu.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Lamsugo.
4: Barang normi samung kek na tong ga ni pun mak lai ja angka yang dolai jalani. Purna gai se Tripura.
1: Ba, dolai jalani. Dolai jala buja gani.
4: Dolai jala ka ani ka pasin jamis ka.
1: Ba ba. Tambai khana sagade redu bai dekhna na mobile o dekh
4: redu bai dara
1: belai hambai nang asa hasal ma to tu pana chini panda khnai tongo belai hambai
4: normal
1: phone khai mane phone khai man de kong ma
4: phenga ma da belai hambai mai khna khusa
2: sang lang hambai maru
4: sang lang ka
1: ga a abuno belai nang mane re samong che
4: nang man
1: ka hanje hanje mone kotha khon pan phia abo dikli one sukha ka ke belai one sukha nai sia re samu
4: hanle to kang pura
1: belai hambai akon belai hambai takuno ao sungbo mai ke sahoja kang ke hamja gu sungbo hello jampu jolan bitrai jepro sari to go jampu jolan itaku
4: Ia ni
2: omor semua tentang ni mana sih pelang bapak no. Oh. Dan Hamzah kan semua kata
4: tengah go. Lai ke kena totok ke asal umur panggilnya itu contoh saya tahu ke contoh bini korang asal kahma kena totok ke tapi tongkong ke ba. Or rasa mengrok.
1: Bonajibiti ni bupa.
4: Belai
1: liver tap ka no wan suna sikri chaw jaga aw rosa mono wise one subi nedi ni ne jora kaisa ni jora no wan subi nedi nung no nugana ai aw mokol buskan go
4: ata ngke
1: Rika tak betul. Dakon. Belai hambai tak kuno. Belai hambai. Hello. Ah, lam sugo. Sabungka.
5: Ah, am ugo. Yang ni dolai ni.
1: Dolai ni si mi.
5: Dolai ni si.
1: Acha. Lam sugo.
5: Selamat bolo.
1: Hai. Mungkin tak mungka?
5: Anda. Adam Das Boysnob.
1: Khulumka Lamsako. Tini
2: Donobo.
1: Dunini tini panda khanai tongma bagai. Ye,
5: khanai tongma.
2: Donobo kan.
1: Kuno sungana bunsung kur sanana bunsung.
5: Ai. Ya ku mandi do sal du sadi
1: ata. Da kan bela hamai.
2: Nang khanana bunsung man bai ke khanai tong. Jadi boh suhita tu ni bukan
1: boh rasamu kena kat tukar kah, abon boleh call kena kah, abon saya kena kah, abon boh sana musuman ni, boh bukalah busuk tong kau itu kata kok masa kah, asu no, abon dadak sih dah kenal kok sana tini ni cini narwai tunggu, songgit nato academy ni awardi rasaputi puskar by nominated tunggu, borong gunang tipra hasti ni resap kering. Shadagor Deprama, Pia Bonimung, Shoyinke Surjokumar Deprama. Or Mung Bhaike Phaike.

0: Ankayani. Bah. Ankayani, nankay, ani. Hanya ni tong masa tabu.
1: Ah.
0: Kebang ma.
1: Baksa.
0: Beramung rokum itu.
1: Baksa yakar kelang zabayo. Baksa bet kelang thang zago.
0: Baksa yakar itu thanglo. Pia abo sini dofan ni bagai ba. Jasa dofan bagi pan abo.
1: Abo ka abo ni lamai. Osakan bebag bo gunino ahai gotok tok tak.
0: Kebaba thithango.
1: Thoma ni to abo to chokbar hasa ka jasa ni bebang ma thibi.
0: Kiaba. Abole kubui. Kaise songsar kha ka mane no. Ankhe ni ni nankhe ya ni. Jes pan tung tar man log ma jes pan ngi tung to tab ujhon. Bas ek nam kha kebo sila songsar toi. Abe asubui nam kha kebo khutru bera toi.
1: Chota sikrita.
0: Chota sikrita. Om hai wan suku angkan kerja afro nan mukung kacang kacang nai. Abang saya sekarang nan mukung kacang kacang liat.
1: Boleh tay.
0: Bui bui sulai angkan mukung.

0: ale myśli ma to Anga szczyt. Koszto klaje, jakiś jodkuj, kranom utuj. A szechę pójdzie do wogla kamo. Erek, Erek, się pójdzie dziać siło. Erek, Erek, się pójdzie dziać siło. Pomo, co za szkoli, Ani kapal.
1: Os halan, mani kong ni kuno jabab rin ngalia. Mani kong na khanai, tay mo kri nino gui, ani bi khatam hai yung bithang ka. Tay mo khrai na khlai ya, chong ni ngalia. Babi sa ma, ana ok tri banai, I hano phunu ngai, tay babi sa puni. Ani bi khani puni, ani asa, ani iman, sabun ki binai, sabun nar ngai, wan chung mang ang kawar hai yung bithang ka. Ola kaya ang wan suka. Murki tong ling yaku mani kong to nori maliana puni nur si pongan siaton ma krai sinai au kai ang pongi da mana nei ang des guru na bagi nongkhor ka ang silong sim sen chengri barat ni bebab nai thong jaga kashmir goa simla dilli agrani taj mahal abor bebab nu guri nai kha phia phia je wan chugi nongkhor mani abun ulta sim shu puni na pogna no kare kaham kaham nai thong sinari rang no gui bolte bisi moitu manchu jatuh tangga arah na, puni nama kanan nama kanan nama kanan sih ini tungsu. Angap tu kai ni jen tay ramu narik malia, bukan tay bujuk tanu malia. Puni nama kai kibli pekya, thadi tu, thadi tu khabi sih bising ramu kai pekya. Puni nama saya kuya kibli kawan nama kai tu mu, jeli jaga angai kok saya, ani mu kanan sih angai tangkai. Angku nama koi maaf sani, tapi sih hanjung maru, bono khap yang dinai. Ati ini khas sungguh pekya. Cina kami ni 10 kilometer hai hasil apa ini? Kaisa hati lo? Ani yar be asum sama lagi fikir.
2: Oh, gari saka tam yar na hai no. Ikla yar na. Oh yar, nongol budi gari saka ni. Nong bagi tu ni kamu bawa lagi rana aku.
1: Tamo, no yar, tamo, tamo. Tamo si golok golok. Tini yar nu kusi jura nu bro. Kini khobar kahang dapat na ang yar ni.
2: Yar sakai sahaja tu inonok yang joli mani tongsi maliye. Nungba yar tay ni kisah mana si jodna senarugli able.
1: Akun tamna asuk cover hai golok golok sahaja tungkah lo. Buji maliye yar ni kau kono ba.
2: Nungba hai kaya ni kali beri fayang man ba. Nung hit takat ba yara.
1: Ni kali beri. Kubide.
2: Iko say mai ung say tungna kai ba tabu kai.
1: Kubunu yar sahul manja ba ye. Ang turu thang mani talsan si bising thangka. Tini si kihili fayu. Nak tunggu angkara kabur dan ini kali beri fayang nani, ini kali beri fayang kita semua nara fayshina nani, puru busu balok hasil nani kali beri mana?
2: Ada niya supaya kali beri ni samu, ni ni marah baiknya kau kelam nuksi salahnya kau.
1: Biang sila marah ke biang ni?
2: Hindi tu fayshini beri sini dah mana?
1: Boro boro boro kanan ni tahu?
2: Tapi boro sila, ane nongol nota, ni ni marah kau tahu sini dah mana sini beri hindi tu?
1: Ya tini sani aku tini asal hasil fayman ni.
2: Ya kau sih tak sade hizibe.
1: Apa?
2: Bok si tasar ya, aku nak dia ni back aku tangtian, hidup sini.
1: Rai, nunggu bawa hai.
2: Ada kata lama sih, nunggu sini lah ya.
1: Dah kon, aye kena ang pungai dah mikirin mak kifil naik dia.
2: Kena, kena kan tu?
1: Ada kon.
2: Hapai deh, hapai deh ya. Asuk di kau orang nucia lo.
1: Asuk kan, ang betam ngas ngang asuk nak bagi dia wanai to. Ni lor bang tini pula fayman ya kau ya. Biko, marek kata lebih boros lah.
2: Tunggu ya. Bono mana kamu tu? Jepo sih cakap kipka. Botai boro kau masih naik. Gandhi nak rokong nata. Faya neng.
1: Do ni hindai dikai.
2: Awal le ni hindai ni aku. Aku nak katal kau lah. No. Tung sukra dia. Angda sombra ni hati ni mana kesal hormani. Kita tunggu di kira Asuk sukra dia. Ang tapung apa isok faya neng. Ni ni marek katal kau mung hapa geba. Kau lah nak salah tung sukita.
1: Aku nak kau. Nusakan sendiri ya, mari kita bangkok salai orang kahih.
2: Aha, naik mana mama? Nusak sak sini dah mana? Sini mana kita bangkok fajar lagi pak?
1: Doa kon, doa tan fajar dia. Oh, sabu selabu, awalnya mari kita lupa fajar na. Wah, kita sendiri hai bokok di rok hapungu sini mana kita fajar ku? Kita ni ada ke panjang nang he?
3: Hello,
4: puni.
3: Sadi nusak puni dah. Sari, sari angda sini koro sari puni, sari nukung puni hingga baik koro sok baiknya sari puni.
4: Nih roman sung nasi dita, baiknya sok baiknya.
3: Ini abung ya puni, abung ya. Angda